teta. Gari gari gari ta, risa risa risa ni, sani sani sani aniya. Magari sani daba ma, gari sani daba ma ga, risa ni daba ma pada teta. Swari gari gari gari gari gari ni, sari sari sari sari sari sani sani sani sani sani aniya. Ri gari sani sari sani sani sani daba sani daba ma ma pada pada ni sani ni teta. Gari gari sani sani ni sari sari sani aniya. Ma ma gari gari sari sari ni sani teta. Gari gari sani sani sani daba aniya. Ma pada pada ni sani sani sani teta. Gari mag gari risa gari risa sani aniya. Gari gari risa gari risa sani sani teta. Di gari ga aniya. Pada pada teta. Sani sani aniya. Ni sani teta. Aniya. Teta.